0: dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya? Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
2: K-Etni. Kelewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, kelewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Kelewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan kelewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional kelewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 102.3

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: K-pop.
2: Kabar membanggakan datang dari Isyana Sarasvati. Penyanyi Indonesia ini resmi masuk dalam line-up Lollapalooza India 2027 yang akan digelar di Mumbai pada 23 dan 24 Januari 2027. Kesempatan ini menjadi pencapaian penting bagi Isyana karena Lollapalooza merupakan salah satu jaringan festival musik internasional bergengsi yang telah berkembang ke berbagai negara. Di Lollapalooza India 2027, Isyana akan tampil bersama sejumlah musisi internasional. Empat nama yang menjadi headliner adalah Olivia Dean, Limp Bizkit, Cat's Eye, dan Fantasia DC. Selain itu, ada pula 5 Seconds of Summer, Saint Vincent, hingga Ricky Kay. Kehadiran Isyana di festival ini menjadi bukti bahwa musisi Indonesia semakin mendapat tempat di panggung musik internasional. Lollapalooza sendiri pertama kali digagas pada 1991 oleh Perry Farrell dan sejak 2011 mulai berekspansi ke berbagai negara. India menjadi salah satu bagian dari jaringan global tersebut dengan Mumbai sebagai lokasi penyelenggaraan sejak 2023. Kini, Isyana Sarasvati siap membawa musik Indonesia ke panggung Lollapalooza India 2027.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Hari Programmer dirayakan pada 13 September atau hari ke-256 dalam setahun. Hari ini bertujuan untuk menghormati programmer dan inovator yang membuat hidup kita lebih mudah dengan berinovasi dan merancang program. Pada tahun 2002, programmer Rusia Valentin Belt dan Michael Cherviakov dari Parallel Technologies mengumpulkan orang-orang untuk mendesak pemerintah Rusia untuk mendeklarasikan Hari Programmer. Tetapi baru tahun 2009, Kementerian Media Massa dan Komunikasi Rusia mengakui Hari Programmer sebagai hari libur resmi. RUU untuk menghormati programmer komputer ditandatangani oleh Presiden Dmitry Medvedev pada 11 September 2009. Hari Programmer menghormati pemrograman di seluruh dunia. Hampir tidak ada orang di dunia modern yang tidak mendapat manfaat dari layanan seorang programmer, baik itu transportasi atau obat-obatan, keuangan atau pendidikan. Pemrograman sangat penting untuk kelancaran fungsi setiap layanan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

me up, walk me home, and it feels like God.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bingkai Etnik.
1: Rencong adalah senjata tradisional daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting ketika melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja. Senjata rencong ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, kebangsawanan, hingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Sobat Gay, setiap tanggal 13 September diperingati di Amerika Serikat sebagai National Peanut Day atau Hari Kacang Tanah Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kacang tanah, mulai dari sejarah, manfaat, hingga berbagai olahan yang menggunakannya. Menariknya, meskipun disebut kacang, secara botani, kacang tanah sebenarnya termasuk kelompok legum, satu kelompok dengan kedelai dan kacang polong. Tanaman ini diperkirakan berasal dari Amerika Selatan dan telah dimanfaatkan manusia sejak ribuan tahun lalu. Kacang tanah kemudian menyebar ke berbagai negara dan menjadi komoditas penting. Di Amerika Serikat, namanya juga sangat erat dengan George Washington Carver, ilmuwan pertanian yang melakukan penelitian tentang berbagai pemanfaatan kacang tanah. Dan satu fakta menarik, Carver bukan penemu selai kacang, tetapi penelitiannya membantu memperkenalkan beragam kegunaan tanaman ini. Jadi, dari camilan sederhana sampai selai kacang, ternyata kacang tanah punya sejarah yang panjang.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Selamat siang Sobat K di hari Minggu ya di jam 12. K Free Day masih untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 4 sore nanti ya Sobat K. Di K Free Day seperti biasa yang mau request-request masih boleh banget ya. Yang belum kebagian mungkin kemarin karena telat gitu ya, hari ini bisa buat join lagi Sobat K. Di K Free Day yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh silahkan kirim aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811-378-1029. Atau kalau ada informasi penting seperti biasa, langsung kirim aja. Boleh foto, boleh video, atau boleh voice note, boleh Sobat. Kirimkan aja di 0811-378-1029.

Dibuka dengan satu single dari Alex Warren dengan Emerald Eyes, baru saja ya kita putarkan di Carefree Day siang hari ini. Siang yang sangat terik, apalagi masih jam 12 teng, jam 12 tepat ya. Ya lebih 6 menit nih Sobat K, tetapi kelihatan banget panasnya, teriknya dan cuacanya di siang hari ini yang memang sangat-sangat panas dan terik sekali. Apalagi yang melakukan perjalanan menggunakan roda 2, ini emang harus double protection ya Sobat K. Menggunakan tabir surya itu sangat penting sekali. Sunscreen itu sangat penting ya Sobat K, kalau bisa reapply setiap berapa jam sekali ya sunscreen itu, kayaknya 4 jam sekali nggak sih reapply gitu, biar lebih hidrasi tubuh kamu tuh tetap terjaga Sobat K. Emang kelihatan terik banget ya. Dan gunakan baju-baju yang menyerap panas, kemudian juga gunakan sarung tangan atau kacamata yang akan melakukan perjalanan di siang hari ini, ataupun yang berkendara menggunakan roda 4, diturunkan sun visor-nya biar nggak terlalu sulap gitu ya, biar nggak terlalu sulap. Tapi kalau jam segini sih biasanya nggak sulap Sobat K. Nanti di sore hari kalau menjelang terbenam tuh biasanya silau gitu di mata, jadi diturunkan sun visor-nya. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan hari Minggu ya, besok hari Senin, dan untuk pemberlakuan WFH dan PJJ nampaknya sudah berakhir ya besok, jadi masuk seperti biasa. Karena kondisinya kan sekarang juga udah mulai normal ya, kondisi bahan bakar minyak di Kabupaten Jember sudah normal, sehingga besok sudah diberlakukan sistem seperti normal kembali. Yaitu untuk PJJ-nya itu sudah berakhir, begitu pun juga WFH ini juga diakhiri. Jadi besok sudah masuk normal ya Sobat K. Jadi siap-siap besok hari Senin, apapun yang dipersiapkan buat besok, seragam atau buku-buku yang mau dibawa besok, atau ya kerjaan-kerjaan yang menunggu besok, dimulai disiapkan nih kayaknya di hari Minggu ini. Jadi sambil menemani prepare kamu ya, sambil dengerin 102,9 biar gak bosan-bosan banget, biar gak gabut-gabut banget, boleh untuk berkabar ataupun join di 102,9 dengan membagikan lagu-lagu favorit kamu. Sangat ditunggu ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K masih di K Friday. Sobat K, saat kita mendengar kota-kota terbersih di Indonesia, di dunia ya maksud saya, kota-kota terbersih di dunia, yang paling pertama terbesit di pikiranmu apa Sobat K? Pasti banyak juga yang mengatakan kalau Jepang atau Swiss itu menjadi salah satu kota-kota yang bisa dikatakan terbersih di dunia ya, negara-negara dengan kota terbersih di dunia. Tapi ternyata banyak sekali kota-kota yang ternyata masuk pada How Stuff Works atau bisa dikatakan dengan kota terbersih di dunia ya Sobat K. Ada 10 kota yang dikenal sebagai kota terbersih di dunia. Karena kebersihan ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam menentukan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di sebuah kota. Tetapi kota terbersih di dunia ini tidak hanya dinilai dari jalanan yang bebas sampah. Beberapa kota di dunia secara konsisten menjaga lingkungannya serta memberikan pelayanan publik yang memadai. Sehingga dengan menggunakan kombinasi tingkat kebersihan, kualitas udara, upaya berkelanjutan, dan pengakuan internasional, dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota ini dinilai sebagai yang paling bersih di dunia. Urutan pertama ada dari Copenhagen, Denmark. Ibu kota Denmark ini menjadi pengakuan dari Mercer Eco City berkat komitmen tingginya terhadap keberlanjutan. Copenhagen menerapkan sistem pengelolaan sampah efisien, aturan lingkungan ketat, serta menargetkan bebas dari ketergantungan bahan bakar fosil pada 2050. Kemudian kita bergeser ke negara tetangga, yaitu Singapura. Negara tetangga ini sukses menggabungkan perencanaan kota modern dengan menegakkan hukum kebersihan yang ketat. Kemudian yang ketiga, seperti yang disebutkan, Swiss, yaitu Zurich. Zurich ini unggul dalam sistem pengumpulan sampah dan pengelolaan lingkungan berbasis daur ulang, serta pembakaran terorganisasi. Yang keempat ada Helsinki, Finlandia, yang mengedepankan tata kota berkelanjutan jangka panjang, sehingga kota ini menargetkan pemangkasan emisi lalu lintas hingga 69% pada 2035 nanti. Yang kelima, ada Oslo di Norwegia yang menjadi percontohan transisi transportasi bersih. Dominasi menggunakan kendaraan listrik di Norwegia berhasil menekan tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Yang keenam ada Sydney, Australia, di mana kota pesisir di Australia ini menjadi kualitas udara tetap segar karena tiupan angin laut dan kebijakan perlindungan lingkungan. Sehingga dari pemerintah setempat secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk perawatan pantai dan ruang terbuka hijau. Yang ketujuh, Honolulu di Hawaii, yang memegang predikat salah satu kota dan kualitas terbaik di Amerika Serikat karena rendahnya polutan. Honolulu ini juga berkomitmen untuk memangkas emisi gas rumah kaca hingga 80% pada 2045. Yang ke-8 ada Dublin di Irlandia, yang memiliki ruang terbuka hijau yang luas di pusat perkotaan serta area publik yang terawat. Yang ke-9 ada Calgary di Kanada, yang mencatatkan skor tinggi dalam pengelolaan air minum, pemrosesan sampah, dan keasrian ruang publik. Yang ke-10, ini seperti yang disebutkan lagi, yaitu Jepang, Sobat K. Tokyo, ini membuktikan bahwa kawasan megapolitan kepadatan tinggi tetap mampu menjaga kebersihan. Budaya memilah sampah dan disiplin serta rasa tanggung jawab terhadap fasilitas umum menjadi kunci utama kebersihan di ibu kota Jepang ini. 10 kota tersebut yang masuk dari kota-kota terbersih di dunia ya Sobat K. Dan ini sebenarnya sebagai salah satu contoh bahwa semua negara pun juga bisa, asalkan ada keseimbangan antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah melakukan kebijakan, kemudian juga membantu untuk memfasilitasi dengan pengelolaan sampah dan juga memberikan program-program yang tentu saja sangat efektif dalam pengelolaan sampah, kemudian pengurangan karbon emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Begitupun di sisi masyarakat, ini juga harus bisa mendukung penuh program-program pemerintah tersebut. Kalau memang sudah ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, kita juga harus bisa mendukung dengan melakukan yang terbaik ya, sesuai dengan kesadaran kita Sobat K. Itu yang sangat penting. Jadi kalaupun kita nggak bisa berbuat banyak ya, minimal sekali kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Memang sudah banyak kita lihat pelang-pelang, kemudian juga ya banner ataupun bisa dikatakan papan reklame yang ada di pinggir jalan, imbauan bagi masyarakat tidak boleh membuang sembarangan atau membuang sampah di sungai ini gitu misalnya ya. Tapi ternyata juga banyak loh yang masih buang sampah sembarangan. Nah ini kan gak sinkron ya, gak seimbang. Jadi memang harus seimbang Sobat K, agar bisa berjalan. Dan harapannya di Indonesia ini ada yang juga masuk ke daftar kota-kota terbersih di dunia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hey Radio.

Di siang hari ini nampaknya sudah banyak Sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio di dari Sobat Sulis nih. Selamat siang Sobat Sulis, mau request lagunya dari Celine Dion yang To Love You More. Coba kita cari dulu ya, coba dicari dulu apakah ada lagu dari Celine Dion yang To Love You More. Ada. Ditunggu ya lagunya Sobat Sulis, nanti akan diputarkan sesaat lagi. Jadi untuk lagu dari Celine Dion yang To Love You More akan diputarkan sesaat lagi. Untuk Sobat Sulis, lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya dan semangat untuk menjalankan aktivitas di siang hari ini. Dan juga Sobat Oke, yang bergabung di saluran WhatsApp nampaknya ada Sobat Arif juga nih di siang-siang hari ini yang juga memberikan informasinya. Selamat siang, selamat bertugas di saat yang lain liburan. Waduh, terima kasih untuk semangatnya ya. Ya nih, sekarang Raviana jadi di hari Minggu ya, yang biasanya nemenin Sobat K di hari Sabtu, sekarang Raviana nemenin Sobat K di Kevrie Day setiap hari Minggu. Ditemenin sampai nanti sore, betul Mas Arif, nanti sampai jam 4 ya. Nanti jam 4 sampai jam 8 malam dilanjut bersama dengan Sobat Eri. Tadi di jam 9 pagi ya, ada pemadaman di Rambi Puji sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya traffic light di simpang 3 Kaliputih dan simpang 3 Polsek Rambi yang akibatnya tadi sempat crowded. Tadi juga dibantu sama relawan tapi tidak ngaruh. Untuk saat ini masih belum tahu sih nyala apa belum. Untuk informasinya, terima kasih banyak ya untuk Sobat Arif. Terima kasih yang sudah memberikan kabar dan informasinya di siang hari ini. Dan nampaknya mau diputarkan lagu dari Pinkan yang Kekasih Tak Dianggap. Coba kita cari dulu ya untuk Pinkan Mambu, Kekasih Yang Dianggap Yang Tak Dianggap. Oh boleh, ditunggu saat lagi ya Mas Arif lagunya sama Dewa 19 yang Kirana. Oke, coba kita carikan dulu juga Kirana yang Dewa 19. Boleh ditunggu juga lagunya. Jadi ditunggu ya lagu dari Pinkan Mambu dan juga Dewa 19. Untuk cuacanya siang ini masih seperti biasa, hot potato. Mulai dari berangkat jam 8 sampai mau balik ke Jember terpantau panas. Betul, sangat terik sekali ya kondisinya cuaca di siang hari ini. Melihat jalan aja rasanya kayak agak pusing Sobat K, karena emang lagi terik-teriknya. Jadi tetap semangat yang hari ini, tetap bekerja, tenang aja Raviana temani sampai sore nanti tentu saja. Kevrie Day seharian ya, jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget sampai jam 8 malam nanti. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif. Dan saat lagi akan diputarkan lagu favorit dari Sobat Sulis, Celine Dion, To Love You More.

Satu single dari Kesha Levron, Kak, jadi kekasihku saja. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan nampaknya juga ada Sobat Hindun yang berkabar di 102,9. Bergabung juga Sobat Hindun yang mau diputarkan lagu dari Firehouse yang Love a Lifetime. Boleh ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan lagu dari Firehouse yang Love a Lifetime. Dan juga mengabarkan kondisi cuaca di daerah Kalisat juga sama, panas pol. Benar, ini benar-benar terik ya Sobat K. Kondisinya panas banget dan nampaknya merata di kawasan Kabupaten Jember. Emang kalau moodnya panas-panas gini siang-siang, emang di rumah aja ya, enaknya seperti itu. Sambil ngaso, sambil ya rebahan, atau sambil minum es mungkin ya Sobat, tuh rasanya emang seger banget. Tapi yang di minggu hari ini masih gawe, gak dapat libur, tetap masuk kerja, tetap semangat ditemani juga bersama dengan Raviana. Yang lagi kerja, yang lagi nyantai aja di rumah, atau yang lagi ada kegiatan di rumah, tenang aja, Raviana menemani kamu sampai jam 4 sore. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya, kirimkan aja langsung ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Hindun, dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Satu single favorit dari Sobat Hindun, Firehouse Love Lifetime.

0: Satu single dari Glass Animal dengan Headway baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan update informasi kembali dari Sobat Arif. Tadi sempat mengabarkan ya bahwa terjadi pemadaman di daerah Rambi Puji di jam 9 pagi tadi yang menyebabkan kondisi arus lalu lintas crowded di wilayah sana. Nah, tadi informasinya yang disampaikan oleh Sobat Arif, ini update kembali ya, di-share ke saluran WhatsApp. Untuk kondisi traffic light saat ini sudah kembali normal. Nampaknya kondisi traffic juga di siang hari ini sudah kembali normal ya kondisinya dan tidak terlalu macet. Terima kasih informasinya untuk Sobat Arif. Kondisinya arus lalu lintas di siang hari ini sangat lancar di wilayah traffic light Rambi. Informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Kalau ada info penting kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Siapa sih di sini yang suka minum jamu atau mengonsumsi jamu? Untuk manfaat dari konsumsi jamu itu sangat-sangat baik untuk tubuh kita ya Sobat K. Apalagi dengan bahan-bahan yang fresh, kemudian juga alami, tanpa campuran apapun, itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi hati-hati juga Sobat K, terkait dengan jamu-jamu yang tentunya jamu tersebut untuk pria terutama. Untuk kekuatan atau penambahan energi dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan Sobat K. Karena baru-baru ini dari Bepom ternyata menemukan banyak pyrimidinafil dalam 3 produk jamu kuat pria Sobat K. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom menemukan jenis bahan kimia obat atau BKO baru bernama pyrimidinafil dalam produk jamu atau obat bahan alam atau OBA, di mana temuan ini menjadi sorotan karena belum pernah teridentifikasi sebelumnya dalam pengawasan produk OBA di Indonesia. Temuan pyrimidinafil menjadi perhatian serius Bepom karena merupakan jenis BKO yang baru pertama kali diidentifikasi dalam pengawasan obat bahan alam di Indonesia. Ia mengatakan penggunaan senyawa ini diduga menjadi salah satu modus operandi pelaku yang tak bertanggung jawab. Zat pyrimidinafil ini ditemukan dalam 3 produk OBA dengan klaim stamina pria, yaitu Exi, Yuboki, dan Duramax yang semuanya diproduksi oleh PT Bintang Kupu-Kupu di Tangerang. Bepom menyebut temuan ini sebagai perkembangan baru dalam pola penambahan BKO secara ilegal pada produk herbal. Zat itu sendiri merupakan senyawa kimia yang bekerja sebagai penghambat enzim fosfodiesterase 5 atau PDE5, di mana mekanisme ini juga memiliki obat untuk gangguan fungsi ereksi seperti sildenafil. Efeknya dapat meningkatkan aliran darah sehingga berpotensi memberi pengaruh pada dari fungsi organ pada laki-laki itu tersebut Sobat K. Nah, selama ini BKO yang paling sering ditemukan pada OBA berklaim bahwa stamina pria adalah sildenafil dan tadalafil. Namun, kemunculan dari zat pyrimidinafil menunjukkan adanya perubahan modus adulterasi, yaitu penggunaan senyawa dengan aktivitas farmakologis serupa, tetapi memiliki struktur kimia berbeda. Taruna juga mengatakan penggunaan senyawa yang berbeda dari BKO umum diduga menjadi salah satu modus pelaku tidak bertanggung jawab untuk menghindari deteksi laboratorium. Menurut Bepom, hasil ini sekaligus membuktikan bahwa peningkatan dari kemampuan pengawasan lembaga dalam mengantisipasi perkembangan pola pemalsuan pada OBA. Di mana Bepom sendiri terus mengembangkan metode analisis, memperluas cakupan pengujian, dan meningkatkan kapasitas laboratorium agar mampu mengidentifikasi senyawa baru, analog maupun turunannya yang ditambahkan secara ilegal. Senyawa yang teridentifikasi diantaranya adalah sildenafil, sibutramin, dexamethasone, paracetamol, serta sejumlah BKO lain yang sebelumnya sudah pernah ditemukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa praktik penambahan zat kimia obat pada produk OBA masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya dapat diberantas. sehingga masyarakat juga disarankan hanya membeli produk dari sumber terpercaya, baik secara daring maupun langsung. Selain itu, kita juga perlu lebih cermat melihat informasi produk pada kemasan atau materi promosi.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Gay History.
8: Hari Coklat Internasional jatuh pada 13 September. Pertama kali coklat ditemukan diduga sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tapi coklat sekarang dapat ditemukan di mana-mana, bahkan ditransformasi menjadi menu makanan dan minuman. Apakah Anda penggemar dark coklat, white coklat, atau hot coklat? Tidak dapat disangkal kalau coklat memang kaya kelezatan. Sejarah coklat dapat ditelusuri kembali ke 450 sebelum Masehi. Coklat berasal dari Mesoamerika atau negara Meksiko saat ini. Kata coklat berasal dari kata Nahuatl coklat yang berarti air panas dan kata Aztec Xocoal yang berarti air pahit. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, Olmec mulai memurnikan biji kakao menjadi coklat yang mereka gunakan sebagai obat dan sebagai bagian dari ritual adat. Berabad-abad kemudian, coklat berasimilasi ke dalam budaya Maya sebagai minuman dan untuk alat tukar transaksi penting.

0: Satu single dari The Overtones, bukan sekadar kata, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Nampaknya di saluran WhatsApp ada yang bergabung juga di siang hari ini dari Sobat Krishna. Ini yang mau diputarkan lagu dari Olivia Rodrigo yang Honeybee. Boleh ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan lagu dari Olivia Rodrigo. Ini emang lagu yang lagi hits banget ya, dan juga lagi chartnya tinggi banget di K-Radio. Dan tentu saja ini menjadi salah satu single terbaru juga dari Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Saat lagi akan diputarkan ya lagu dari Olivia Rodrigo. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini, masih boleh banget kirimkan aja langsung ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess

Masih di Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat K di siang hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Satu ini ya, kita tahu bahwa penderita stroke saat ini sudah mulai bergeser ke usia 30-an. Kenapa penderita stroke malah semakin kesini semakin muda? Ternyata hal itu disampaikan oleh Dr. Leo Koparta Agung, dokter spesialis saraf bagian intervensi karakterisasi stroke dari Kemenkes Surabaya, yang menyebut tren penderita stroke mulai bergeser dari usia lanjut ke usia 30 tahunan, di mana penyakit penyebab kematian dan kecacatan yang masih menempati urutan pertama ini, menurut Dr. Loko, seringnya disebabkan gaya hidup tidak sehat. Ia menyebut setidaknya ada 4 kebiasaan yang dapat meningkatkan faktor risiko stroke, yaitu kurang tidur, minim aktivitas fisik, paparan rokok, serta konsumsi makanan cepat saji. Kurang tidur atau tidur malam, ini kurang dari 6 hingga 8 jam menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Risiko juga meningkat ketika seseorang jarang beraktivitas pada pagi hari, termasuk kurang mendapatkan paparan sinar matahari selama sekitar 30 menit. Faktor berikutnya adalah kebiasaan merokok, baik seorang perokok aktif maupun aktif paparan asap rokok seperti perokok pasif. Sementara konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan juga dapat memperburuk faktor risiko penyakit pembuluh darah. Kombinasi keempat faktor ini bisa mempengaruhi tensi dan gula darah, lalu kolesterol juga asam urat dan bermuara pada stroke. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu mulai dilakukan sejak usia dini. Pemeriksaan dapat mencakup tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Sementara bagi penderita yang terlanjur terserang stroke, harus secepat mungkin dievakuasi di rumah sakit untuk mendapatkan tindakan kateterisasi. Nah, evakuasi cepat itu idealnya secepat mungkin ya, sedetik itu kalau bisa dikateterisasi. Ini yang sangat penting sekali karena memang kondisinya sampai hingga saat ini ya, kayaknya semakin kesini semakin muda, entah itu stroke, diabetes, bahkan hipertensi, mungkin karena juga faktor makanan, gaya hidup, kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi kondisi tubuh seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Loko, bahwa semakin kesini penderita stroke juga semakin muda. Hampir 30-an ya, atau enggak 30-an tahun ke atas, itu kan usia-usia masih usia produktif. Tetapi dengan banyak faktor, salah satunya kurang aktivitas, apalagi dengan kondisi tubuh yang sering mager, sering mengkonsumsi makanan siap saji, kemudian juga kurang olahraga dan kurang tidur atau sering begadang ya, itu sangat pengaruhi. Sehingga sangat diperlukan ya Sobat K untuk cek kondisi kesehatan tubuh kamu secara rutin.

Satu single dari Weird Genius dan Wingky Wirjawan dengan Hill baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Sudah di jam setengah tiga, OTW di jam setengah tiga ya. Sebenarnya masih belum sore, masih siang menjelang sore ya di Carefree Day, masih berteman dengan Raffiana. Di sampai jam 4 sore nanti ya sobat. Jadi yang akan melakukan aktivitasnya di hari Minggu ini, besok udah hari Senin aja ya, untuk PJJ maupun work from home ini sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi besok sudah mulai masuk seperti biasa, sudah normal kembali ya. Jadi yang siap-siap juga untuk ya, untuk mempersiapkan besok hari Senin sambil ditemani bersama dengan Raffiana di siang hari ini. Kita akan bergeser Sobat K ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Pariwisata di Kabupaten Jember terus didorong agar tidak hanya bertumpu pada pesona alam. Selain pantai, pemerintah kini mengembangkan wisata berbasis industri kreatif yang menggabungkan aktivitas rekreasi dengan pengalaman edukasi. Dari Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember, yaitu Junita Maharani mengatakan, wisata industri kreatif menjadi salah satu alternatif yang mampu memperkaya pilihan destinasi saat berkunjung ke Kabupaten Jember. Salah satu contohnya berada di sentra oleh-oleh di Jalan Bungur, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, yang membuka kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal proses pembuatan aneka makanan khas berbahan tape. Melalui konsep tersebut, wisatawan dapat menyaksikan secara langsung setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan tape sebagai bahan baku, proses pembuatan aneka olahan, hingga pengemasan produk yang siap dibawa pulang sebagai buah tangan. Pengalaman itu membuat kunjungan wisata tidak sekedar berbelanja, tetapi juga memberi pengetahuan mengenai kreativitas pelaku usaha lokal dalam mengolah komoditas khas Kabupaten Jember menjadi produk bernilai ekonomi. Menurut Junita, pengalaman yang diperoleh wisatawan menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki wisata belanja pada umumnya. Semakin lama wisatawan berada di lokasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi ini tentu sebagai bagian dari ekosistem pariwisata karena kunjungan wisatawan juga memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha dan ekonomi masyarakat. Pengembangan wisata industri kreatif memang menjadi salah satu upaya Pemkab Jember menghadirkan pariwisata yang lebih beragam sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dengan pilihan wisata seperti ini, Jember tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga pengalaman mengenal kreativitas masyarakat melalui produk-produk unggulannya. Harapannya ya Sobat K, wisata industri kreatif ini mampu menjadi daya tarik baru yang membuat wisatawan betah berlama-lama sekaligus membawa pulang cerita bagaimana lahirnya oleh-oleh khas Kabupaten Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Your Music. Sobat K, kita bergeser ke informasi dari Persib Jember yang memastikan persoalan dugaan tunggakan gaji pemain yang sempat disampaikan oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia telah selesai. Manajemen langsung melakukan penelusuran dengan menghubungi pengurus lama dan pemain yang bersangkutan setelah nama Persib kembali muncul dalam daftar klub yang digugat. Hasil cross-check menunjukkan persoalan tersebut sebenarnya telah diselesaikan sejak 2023. Manajer Persib Jember, M. Solahuddin Amrullah mengatakan pihaknya tidak ingin informasi yang beredar menimbulkan kesalahpahaman di tengah persiapan tim menghadapi kompetisi. Karena itu, manajemen memastikan kembali kronologi kasus tersebut kepada kedua belah pihak. Penelusuran dilakukan kepada manajemen lama maupun mantan pemain Persib Muhammad Zaka Mabruri yang menjadi dasar pengaduan APBI. Dari hasil penelusuran diketahui hak pemain sudah dipenuhi oleh manajemen lama sebelum Zaka meninggalkan Jember. Menurut Om Joe, setelah Zaka pulang ke Lamongan, manajemen lama telah memberikan pesangon kepada pemain tersebut. Setelah persoalan pembayaran selesai, Zaka juga telah menyampaikan kepada pengurus API agar laporan yang sebelumnya diajukan dicabut. Karena itu, manajemen saat ini juga terkejut ketika nama Zaka kembali tercantum dalam daftar pemain yang disebut masih memiliki persoalan tunggakan gaji. Dan ia juga menambahkan, Persib telah mengirimkan surat kepada APBI untuk menjelaskan bahwa persoalan tersebut sudah tidak ada lagi. Manajemen berharap klarifikasi itu dapat meluruskan informasi yang berkembang, sekaligus memastikan tidak ada sengketa pembayaran gaji yang masih membayangi klub bertajuk Macan Raung tersebut. Dan sebelumnya, APPI memasukkan Persib Jember dalam daftar 28 klub Liga 1 hingga Liga 4 yang memiliki persoalan pembayaran hak pemain, di mana gugatan terhadap Persib diajukan atas pengaduan bek kiri Muhammad Zaka Mabruri yang mengaku belum menerima gaji sebesar 7,95 juta saat membela Persib pada musim 2022 hingga 2023. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Lanyus pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2026 menghasilkan deklarasi New Delhi yang disepakati oleh negara-negara anggota BRICS sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam langkah yang hasilnya lebih nyata. Perdana Menteri atau PM India Narendra Modi mengatakan sesi pertemuan terbatas KTT BRICS 2026 telah berlangsung secara bermakna dan konstruktif yang memaparkan berbagai realitas dunia secara jelas. PM Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi-institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. PM Modi menyerukan negara-negara anggota BRICS harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Menurutnya, deklarasi New Delhi memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk menerjemahkan komitmen-komitmen tersebut menjadi hasil yang lebih nyata. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memastikan berbagai komitmen bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo menilai kekuatan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat serta memperkuat suara Global South dalam menentukan masa depannya. Lebih lanjut, Presiden juga menyebut kekuatan kolektif yang dimiliki BRICS juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara.
1: With such a strong foundation, I am convinced that BRICS continue to strengthen cooperation in areas that directly affect our resilience. Energy is one clear example. We are connecting our energy systems and strengthening energy security across our regions to power our economies and build lasting resilience.
0: Basarnas dan tim gabungan hingga pukul 13.30 melaporkan sudah berhasil menyelamatkan 108 orang dari total 243 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang diduga tenggelam di Laut Jawa. Di antaranya jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi, satu orang dinyatakan meninggal dunia. Inilah upaya penyelamatan penumpang kapal Virgo Transport 8. Sejumlah kapal yang mendekati lokasi berupaya menolong para penumpang, diantaranya kapal motor Cahaya Bahari Jaya yang membantu mengevakuasi penumpang. Sebagian penumpang sudah berada di dalam sekoci perahu karet dan terombang-ambing di tengah Laut Jawa. Total ada 108 orang yang berhasil diselamatkan dan satu orang dinyatakan meninggal dunia. Mereka yang berhasil diselamatkan rata-rata mengalami lemas karena dilaporkan KM Virgo Transport 8 sudah dinyatakan hilang kontak sejak hari Minggu pagi pukul 2 WITA. Kapal Virgo Transport 8 berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan menuju Pelabuhan Banjarmasin. Dilaporkan kapal ini menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa dan saat ini sudah diberangkatkan kapal SAR KN Laksamana 241 menuju titik lokasi kapal yang berada di posisi 80 mil laut dari dermaga SAR Basiri, Banjarmasin.
2: Ini banyak penumpang kapal ya.
3: Oke. Tenang dulu, tenang dulu, Pak. Tenang, tenang, tenang, dulu, tenang, dulu, tenang.
0: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir kembali satu jam mendatang. Sampai jumpa.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih di Kefri Day bareng dengan Raviana di sore hari ini. Masih bersama dengan Raviana sampai jam 4 ya. Dan nampaknya di saluran WhatsApp Kefri Radio ada sobatnya juga yang bergabung di sore hari ini. Ada sobat dari sobat Nana ya ini ya, sobat Nana yang mau diputarkan lagu dari Anggis Devaki untuk Kau Hargai. Boleh ditunggu untuk lagunya Anggis Devaki, sebentar lagi akan diputarkan ya, lagu favorit dari Sobat Nana. Di sore hari ini juga, sudah di jam 3, tapi kayaknya kondisi traffic masih lumayan padat, apalagi cuacanya juga sangat terik ya, sangat cerah di sore hari ini. Jadi yang akan melakukan aktivitas hati-hati selalu, karena nampaknya lagi crowded di beberapa ruas jalan. Bantu kabarkan ya kondisi traffic di sore hari ini seperti apa Sobat K, boleh bantu kabarkan di 0811 378 1029. Satu single favorit dari Sobat Nana, Anggis Devaki untuk Kau Hargai.

Satu single dari Kelly Clarkson dengan Because of You. Baru saja diputarkan ya Sobat K, sudah di jam 15 lewat 18 menit. Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan pencarian KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Sobat K. Dari Basarnas mengerahkan 1 helikopter dan 4 kapal untuk mencari penumpang dari KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan laut di Jawa. Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk. Informasi mengenai kejadian itu diterima kantor SAR Banjarmasin pada Minggu jam 4 lewat 10 waktu Indonesia Tengah dari pihak terkait. Kecelakaan diperkirakan terjadi sekitar jam 2 WITA. Dari Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin mengatakan, sejumlah unsur SAR dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi. Berdasarkan data sementara Basarnas, KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang. Hingga saat ini, sebanyak 103 orang telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dari jumlah tersebut, 16 orang dievakuasi ke tugboat Mauhau 9, sebanyak 15 orang dinyatakan selamat, sedangkan 1 orang meninggal dunia. Sementara 38 orang berhasil dievakuasi ke TB, TCP, dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sebanyak 49 orang lainnya dievakuasi ke MV Haida dan seluruhnya dilaporkan selamat. Dengan demikian, masih terdapat penumpang yang belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian diperluas di sekitar lokasi kejadian dengan melibatkan unsur TNI AL, instansi terkait, serta potensi SAR lainnya. Seluruh unsur bergerak secara terpadu untuk menyisir wilayah perairan yang menjadi area pencarian. Putu juga mengatakan Basarnas mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan. Dari Basarnas juga memastikan bahwa operasi dari pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan secara intensif dengan memperluas area penyisiran di sekitar lokasi kecelakaan KM Virgo Transport 8.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

K-Etnik. Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat Perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: Satu single dari G-Eazy dan Bebe Rexha dengan Me, Myself, and I. Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Masih di Carefree Day sampai jam 8 malam. Tapi sama Raffiana sampai jam 4 sore ya Sobat. Nanti di jam 4 sampai jam 8 akan dilanjut bersama dengan Sobat Eri Ali Davi. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget Sobat K. Sambil beraktivitas di sore hari ini ya Sobat, kirimkan aja melalui saluran WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dari Kabupaten Jember, Sobat K, dari pemerintah Kabupaten Jember memastikan bahwa pemilihan kepala desa atau pilkada serentak akan digelar di 161 desa pada 2027 mendatang. Pemkab bersama DPRD Jember kini mulai mematangkan anggaran, tahapan, dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Dari Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono pada Sabtu 12 September kemarin juga mengatakan bahwa persiapan pilkada serentak 2027 telah dilakukan sejak dini, termasuk pembahasan anggaran serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Selain anggaran, regulasi pelaksanaan pilkades ini juga tengah dipersiapkan. Dari Komisi A DPRD Jember saat ini membahas regulasi terkait desa, sementara Pemkab Jember menyiapkan perubahan peraturan bupati tentang pilkades. Perubahan perbup tersebut saat ini masih dalam proses fasilitasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan untuk tahapan pelaksanaan, pilkades akan diawali dengan pembentukan panitia pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di masing-masing desa. Sehingga dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, Pemkab Jember berharap bahwa pilkada serentak di 161 desa pada 2027 dapat berlangsung lancar serta menghasilkan kepala desa yang mampu membawa perubahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: What's

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: ...102,9 K Radio. Hit music, hot news.
5: Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah berkabar dan juga join di 102,9. Tadi ada beberapa Sobat K juga yang menemani Raffiana dari jam 12 sampai jam 3. Oh maaf, jam 4 ya. Sudah di jam 4 dan sayang sekali Sobat K karena udah hampir di jam 4. Sudah waktunya Raffiana buat geser. Tapi tenang aja, K Free Day masih tetap lanjut sampai jam 8 malam. Bersama dengan broadcaster selanjutnya, yaitu Sobat Eri Ali Davi, yang nantinya akan menyambung informasi-informasi dan juga requestan dari Sobat K ya, yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio. Begitupun juga informasi lainnya ya, silahkan kirimkan aja ke 0811 378 1029. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat sore.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Posko pengaduan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka ingin mengetahui nasib anggota keluarga mereka yang hingga kini belum bisa dihubungi. DVI Polda Jatim dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mendirikan posko pengaduan bagi keluarga penumpang dan kru kapal Virgo Transport 8 di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Sejumlah keluarga korban mulai mendatangi posko untuk mendapatkan informasi terbaru terkait proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Salah satunya Freddy Manuhua yang datang mencari adiknya Stevi Manuhua. Stevi diketahui bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar kapal Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan dari rekan kerja adiknya. Namun hingga kini Freddy mengaku belum dapat menghubungi adiknya.
2: Adik kandung saya yang bungsu.
3: Sebagai apa, Pak?
2: Ya, player keyboard di kapal. Pemain organ hiburan di atas kapal.
3: Berarti saat ini ada di kapal, Pak, ya?
2: Iya, dia tetap di kapal. Memang.
3: Bisa dihubungi, ya, Pak?
2: Ya, bisa.
3: Terakhir komunikasi kapan, Pak?
2: Terakhir komunikasi 2 hari lalu pas sadar di Surabaya. Setelah ini tidak ada kabar itu sekarang.
3: Kalau informasi sementara yang masuk ke Bapak seperti apa, Pak?
2: Belum ada. Masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info.
4: Khususnya dari TNI dan Polri dan juga seluruh potensi. Begitu juga dari kementerian lembaga sesuai dengan fungsinya. Saat ini operasi sudah digelar dan sedang berlangsung. Jadi saya sampaikan kekuatan-kekuatan operasi yang terlibat pada saat ini. Yang pertama, unsur laut, kapal Badan SAR Nasional yang ada di Banjarmasin, kemudian yang ada di Surabaya dan juga yang ada di Makassar dikerahkan menuju lokasi kejadian. Begitu juga KRI dari TNI AL, ada 4 KRI yang dilaporkan telah mendekat ke lokasi kejadian. Kemudian kapal-kapal yang berada di perairan, ada 4 kapal yang sudah melaksanakan perbantuan evakuasi. Yang pertama, kapal TB Mauhau 9. Informasi sementara telah mengevakuasi 16 korban. 14 korban selamat, 1 cedera berat, dan 1 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian yang kedua, TCP mengevakuasi 6 korban, 1 orang selamat, dan 5 orang dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian MV Haida mengevakuasi 69 orang dalam kondisi selamat. Kemudian KM Cahaya Bahari mengevakuasi 22 orang dalam kondisi selamat. Beberapa kapal sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan yang ada di Banjarmasin ini dan diperkirakan kapal pertama adalah MV Haida membawa 69 orang. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan sudah bisa sandar. Kemudian saya sampaikan bahwa operasi ini juga melibatkan unsur SAR udara, di mana Basarnas mengoperasikan sejak pada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung 1 pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235 dan mulai tadi siang kita diperbantukan 1 pesawat yang sedang melaksanakan karhutla yaitu pesawat tarakan dari BNPB. Kemudian begitu juga unsur-unsur yang lain yang ada di darat bahwa unsur-unsur yang dikoordinir oleh Bapak Kapolda, Bapak Komandan Lanal, dan juga unsur-unsur dari kementerian, semuanya juga sudah standby di lokasi ini. Sehingga kita semuanya berharap mudah-mudahan operasi yang kita laksanakan ini bisa segera untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang dilaporkan terlibat atau terkena dalam musibah tersebut. Jadi informasi terkait dengan data korban ini masih bersifat sementara. Begitu juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Yang akan diberikan tentunya itu masih nanti setelah investigasi KNKT. Jadi sekali lagi kami mewakili pemerintah menyampaikan ungkapan duka mendalam atas musibah yang terjadi ini, dan kami di bawah koordinasi Bapak Menteri Perhubungan sesuai Undang-Undang 29 nomor 2014 akan mengkoordinir dan mengendalikan seluruh unsur-unsur SAR yang terlibat dalam operasi yang kita laksanakan pada saat ini. Mohon dukungan teman-teman media, mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan operasi ini bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa mengevakuasi seluruh korban. Mungkin demikian informasi awal yang bisa saya sampaikan. Dan kami berharap mudah-mudahan komunikasi publik antara kami yang menyelenggarakan operasi dengan teman-teman media ini bisa menjadi sarana untuk bisa mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat. Demikian kami.

0: Pantar, Pak, ya.
1: Oke, kopi lagi. Makasih, Kep.
2: Berapa orang itu?
3: Pemirsa, demikianlah headline news program Metro hari ini akan
4: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, gimana kabar kamu nih di hari Minggu ya? Ini hari Minggu tanggal 13 September. Ini kan benar kan September ya? Karena setelah September itu kan Oktober ya pastinya, sebelum September itu Agustus. Jadi sesuai dari pepatah Hunganda pernah berkata begitu, mens sana in corpore sano, yang artinya adalah semangatlah kamu di bulan September, Sobat K. Nah, ini kalau saat ini ya di depan K-Radio di Jalan Danau Toba, ini cuacanya kalau Eri lihat cukup terik sebetulnya, cuman nggak terlalu yang menyengat karena cuaca kan bukan lebah ya, jadi mereka nggak bisa nyengat kulit kita, tapi cukup terik lah Sobat K. Nah, barangkali kamu saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang bersantai di luar rumah begitu Sobat K, barangkali kamu juga bisa share informasi mengenai cuaca, dan barangkali kamu sedang berada dalam perjalanan, boleh juga untuk kamu share mengenai trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu di program K Free Day sampai jam 8 malam nanti.

Your Music. Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

Sobat Kay, seperti biasa ya, kalau Eri lagi siaran di Kay Free Day itu biasanya ngomonginnya seputaran musik, film, ataupun juga hal-hal yang santai dan sebenarnya cukup dekat dengan Eri juga sebetulnya. Nah, di Kay Free Day pada hari ini, Eri mau memulai ya, membahas mengenai salah satu corong atau salah satu juga media yang biasa digunakan oleh musisi, baik itu band maupun solo, dalam mendistribusikan lalu juga mempromosikan ya melalui salah satu medium ini, agar supaya karya-karya dari musisi atau band tersebut ini juga akhirnya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, salah satu corong yang biasa digunakan oleh band atau musisi ini adalah label rekaman, Sobat Ki. Karena label rekaman ini akan sebenarnya adalah perusahaan yang bisa memproduksi atau mengelola, mengordinasi, mendistribusikan, memasarkan, kemudian juga mempromosikan produk-produk tersebut, juga menegakkan hak cipta dalam mengelola kontrak dengan artis dan manajernya. Nah, si label rekaman ini kenapa diberi nama label rekaman ya? Kalau merujuk pada kata label yang ditempelkan pada bagian tengah fonogram yang biasanya memuat judul lagu, artis, peringatan hak cipta, ataupun informasi lainnya yang ada dalam fonogram tersebut. Sebagai bagian dari industri musik arus utama, artis sudah banyak yang memanfaatkan label rekaman untuk menjangkau pasar pendengar yang lebih luas, baik di radio, televisi, dan media mengalir. Label rekaman juga menawarkan kehumasan yang akan membantu para penampil untuk mendapatkan liputan media yang positif, serta mengatur ketersediaan produk-produk mereka melalui toko kaset dan media lainnya. Nah, dalam label rekaman itu, di era sekarang juga, sebetulnya udah dari dulu ya Sobat Kay, label rekaman ini terbagi menjadi dua, yaitu major label dan indie label. Nah, si major label ini biasanya ini kan label yang gede, kayak kalau mungkin Sobat Kay tahu Warner Music atau mungkin juga Sony Music dan label-label rekaman besar lainnya, yang biasanya artis-artis atau band-band mereka ini adalah band-band yang udah besar Sobat Kay. Nah, kalau si label kecil atau indie ini biasanya mereka memang bergeraknya per daerah-daerah, jadi nggak yang mengkooptasi satu negara nasional ataupun internasional gitu, tapi biasanya label rekaman yang indie atau independen gitu ya Sobat Kay, ini biasanya aktifnya di satu wilayah, kemudian dia mencoba untuk mengolah apa band atau talenta-talenta musisi dari lokal wilayah tersebut untuk kemudian juga disiarkan atau disebarluaskan kepada halayak yang lebih luas. Dan biasanya perbedaan antara major label dan indie label ini juga berkaitan dengan pendanaan Sobat Kay. Karena kalau biasanya di major label itu kan mereka dapat dana yang cukup besar atau punya dana yang cukup besar sehingga bisa untuk mempromosikan band atau musisi dari label rekaman major tersebut secara lebih masif. Nah, kalau di label rekaman indie ini karena duitnya juga sebetulnya agak gede-gede banget ya biasanya. Biasanya bahkan orang-orang yang lagi aktif di record label indie ini kadang juga biasanya di gaji 2M Sobat Kay, alias makasih Mas. Tapi kadang juga ada beberapa project yang memang label-label rekaman indie ini memang memperhatikan bagaimana band juga senang, orang-orang yang ada di dalam label rekaman indie tersebut juga senang, sehingga ada siklus atau perputaran ekonomi meskipun kecil di label-label rekaman indie Sobat Kay. Nah, barangkali Sobat Kay tahu ya mengenai label-label rekaman, baik itu indie maupun major, boleh juga untuk kamu share mengenai apa aja yang mungkin Sobat Kay tahu mengenai label-label rekaman tersebut ke WhatsApp Kay Radio untuk kita bahas bareng di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Roda organisasi PBNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan setelah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atau Gus Firjon ditunjuk sebagai penjabat ketua. Penunjukan ini sesuai aturan ART NU. Setelah ketua berhalangan tetap, Gus Firjon kini menerima mandat menjalankan tugas administratif harian, termasuk menandatangani surat resmi organisasi. Sebelumnya, Gus Firjon menjabat Wakil Bupati Jember periode 2021-2025. Ia juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Asidiki Putra atau Astra di Jember. Sementara untuk SKPAW, menurut Gus Firjon, PBNU Jawa Timur masih menunggu finalisasi struktur kepengurusan PBNU.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Program Perlinsos dongkrak aktivasi IKD Kota Malang sampai 40%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, yang menyebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini mendekati angka 40%. Peningkatan itu terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama untuk kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi ini masih berpotensi meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang.
3: Kawan selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dampaknya dua perjalanan kereta api mengalami keterlambatan akibat adanya pemberhentian luar biasa BLB sesaat setelah gempa bumi terjadi. Adapun dua perjalanan kereta api yang berdampak keterlambatan adalah KA Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen dan KA Singosari relasi Blitar Pasar Senen. KA Madiun Jaya mengalami keterlambatan 46 menit sedangkan KA Singosari terlambat 29 menit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut getarannya dirasakan hingga wilayah operasional Daop 6 Yogyakarta. Menurutnya BLB dilakukan untuk memastikan kondisi prasarana jalur kereta api dalam keadaan aman.
4: Selanjutnya untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan radio harus jadi benteng kedaulatan informasi di tengah banjirnya informasi digital. Itu kata Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio Nasional 11 September. Radio sekarang bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi ruang publik yang membantu masyarakat untuk memahami persoalan secara jernih. Radio juga diminta adaptasi dengan perkembangan digital lewat layanan streaming, media sosial, dan platform digital tanpa meninggalkan kredibilitas serta independensi jurnalistik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ini hanya di Gay
1: Radio 102,9 Gay Radio. Hit music, hot news.
2: Sobat Gay, balik lagi bersama Eri Ali Davi pada program Gay Friday ya. Ini nyambung, tadi Eri sempat menyinggung mengenai label rekaman, baik itu major label ataupun indie label ya Sobat Gay. Dan kalau beberapa tahun terakhir kita coba lihat, sebenarnya industri musik ataupun skena musik independen di Indonesia ini lagi, kalau bisa dikatakan juga lagi on fire nih Sobat Gay. Karena udah banyak banget label rekaman independen baru di Indonesia dalam waktu mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir, yang ini udah banyak banget Sobat Gay. Dan ini kayaknya ya, apalagi juga dengan kemudahan-kemudahan di era sekarang, kayaknya jumlah-jumlah dari label rekaman indie ini bakal nambah terus seiring dengan perkembangannya waktu Sobat Gay. Dan ini juga dipengaruhi faktor lain, karena kan juga di era sekarang begitu, semua orang bisa bikin lagu dengan mudah, udah banyak dimudahkan dengan teknologi-teknologi yang bisa bikin lagu dengan sangat cepat, sehingga label rekaman indie ini ke depan juga kayaknya makin banyak. Dan mungkin barangkali Eri juga mau ngasih kamu rekomendasi ya, beberapa label rekaman indie yang ini juga tentunya sesuai dengan apa yang Eri tahu dan apa yang Eri juga suka begitu dari label-label rekaman, yang mungkin bisa Eri rekomendasikan ke kamu Sobat K. Ini ada beberapa rekomendasi label rekaman indie buat kamu, barangkali kamu juga lagi nyari-nyari musik-musik terbaru, baik itu musik independen ya khususnya Sobat K. Dari ini pertama adalah ada yang namanya Leeds Records. Label ini meminjam nama klub sepak bola Inggris yang sempat populer sebelum degradasi ini Sobat K. Leeds itu didirikan pada 2015 oleh Zaka Sandranovian, seorang penggiat skena yang awalnya adalah seorang kolektor rilisan musik independen lokal. Zaka sempat aktif sebagai penulis zin. Zin itu, barangkali ada Sobat Gay yang belum tahu ya, zin itu semacam majalah kecil yang biasanya dibuat sendiri oleh teman-teman, yang isinya biasanya juga mempromosikan band-band independen, kemudian juga biasanya ngomongin tentang skena musik di salah satu wilayah untuk bisa disebarluaskan ke daerah yang lain, dan barangkali juga bisa menjaring pertemanan melalui zin itu. Jadi zin itu semacam majalah kecil yang isinya bebas terserah siapa yang nulis, gak ada pakem tertentu, dan biasanya disebarkan juga kadang gratis, kadang juga ada yang berbayar, cuman biasanya juga menyesuaikan dengan muatan si zin itu sendiri Sobat K. Dan kalau mungkin barangkali Sobat K cukup ini ya, masih bingung mungkin dengan penjelasan Eri mengenai zin tadi, mungkin salah satu contoh yang bisa dikatakan juga sebagai zin yang diperjualbelikan itu milik Vindes. Barangkali Sobat K ngikutin channel YouTube Vindes, itu kan kemarin mereka juga sempat merilis zin Fix Tip. Nah itu kurang lebih zin itu isinya kayak gitulah, isinya mungkin ulasan musik, biografi band, ataupun juga lain sebagainya. Selain itu, kalau balik lagi ya, Eri ngomongin tentang Leeds Records yang didirikan oleh Zaka Sandranovian. Ini juga si Zaka Sandra ini seorang pengusung acara radio internet hingga menjadi pemilik label musiknya sendiri. Dan Leeds ini tidak berfokus ke genre tertentu dan pernah merilis musik dari band rock fast Indonesia yang bernama Zaf. Ini Zaf ini salah satu personilnya adalah juga gitaris dari Morfem, barangkali Sobat K juga tahu. Indie rock, selain itu, selain mereka merilis Zaf, mereka juga sempat merilis indie rock eksperimental bernama Strange Fruit, kemudian juga hingga pendatang baru di dunia shoegaze, si Rati Dharma. Dan mungkin satu-satunya benang merah di rilisan label ini adalah sisi musik rock yang fuzzy dan berisik Sobat K. Jadi si Leeds Records ini secara garis besar ya, band-band yang mereka rilis itu kurang lebih garis besarnya adalah musik rock yang fuzzy dan juga berisik Sobat K. Nah ini biarpun label ini tidak punya tema yang kuat atau metode promosi tradisional yang kayak turun langsung ke media-media, terus kemudian juga melakukan wawancara dan lain sebagainya. Tapi

Ini kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemilik ya, Zaka Sandra ini mengatakan bahwa itu bukan menjadi soal, tapi pada akhirnya juga Zaka melihat antusiasme dan keterlibatan pegiat-pegiat musik di Indonesia ini akhirnya juga justru itu yang menjadi semangat dari Leeds Records ini buat terus gas terus dalam ngerilis karya-karya musik dan dari musisi dan band di Indonesia Sobat Kin. Nah, barangkali kamu juga tertarik buat ngulik-ngulik melalui Leeds Records ini, boleh juga untuk kamu cek ya ke akun Instagram mereka di Leeds Records, Leeds underscore Records, Sobat K. Barangkali kamu juga pengen untuk dengerin musik-musik terbaru dari mereka. Ini Leeds ini pengejaannya adalah LEEDS garis bawah atau underscore Records itu. Nah, barangkali kamu juga mencari band-band baru, Bu. Barangkali juga ada kamu yang band-band dari mereka yang cocok untuk kamu dengerin. Nah, boleh nih kamu coba untuk cek Instagram mereka di @leeds_records. Dan barangkali Sobat K, kamu ada lagu yang cocok ya buat didengerin di sore hari ini, didengerin bareng Sobat K yang lain. Boleh juga kamu minta Eri buat muterin lagunya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Kabar membanggakan datang dari Isyana Sarasvati. Penyanyi Indonesia ini resmi masuk dalam line-up Lollapalooza India 2027 yang akan digelar di Mumbai pada 23 dan 24 Januari 2027. Kesempatan ini menjadi pencapaian penting bagi Isyana karena Lollapalooza merupakan salah satu jaringan festival musik internasional bergengsi yang telah berkembang ke berbagai negara. Di Lollapalooza India 2027, Isyana akan tampil bersama sejumlah musisi internasional. Empat nama yang menjadi headliner adalah Olivia Dean, Limp Bizkit, Cat's Eye, dan Fontaine DC. Selain itu, ada pula 5 Seconds of Summer, Saint Vincent, hingga Ricky Kay. Kehadiran Isyana di festival ini menjadi bukti bahwa musisi Indonesia semakin mendapat tempat di panggung musik internasional. Lollapalooza sendiri pertama kali digagas pada 1991 oleh Perry Farrell dan sejak 2011 mulai berekspansi ke berbagai negara. India menjadi salah satu bagian dari jaringan global tersebut dengan Mumbai sebagai lokasi penyelenggaraan sejak 2023. Kini, Isyana Sarasvati siap membawa musik Indonesia ke panggung Lollapalooza India 2027.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Free Day sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Selain itu, kamu juga bisa minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng dengan Sobat K yang lain ke WhatsApp K Radio juga ya tentunya. Dan Eri mau ngingetin ke kamu Sobat K bahwa di hari ini Minggu 13 September 2026 waktu ibadah sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan atau barangkali juga kamu sedang berada di rumah, sedang bersantai, hendaknya juga bersiap karena ibadah sholat maghrib atau kumandang azan sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Eri mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib ya Sobat K. Dan semoga ibadah kita yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat menuntun kita menuju ke jalan yang lebih baik. Nah ini balik lagi ya, tadi Eri sempat ngomongin tentang rekomendasi record label independen yang ada di Indonesia, dan barangkali kamu juga bisa relate atau tertarik dengan record label tersebut. Tadi Harry sempat mention satu label rekaman independen yang bernama Leeds Records. Ini juga Harry mau ngasih satu rekomendasi label rekaman independen yang mungkin juga ada Sobat K yang cukup tahu atau juga tahu banget atau mungkin juga sangat-sangat tahu ya mengenai label record rekaman yang basisnya adalah di Bandung, ya ini Grimlock Records Sobat K. Grimlock Records ini dijalankan oleh Ucok Homicide. Ini Homicide itu adalah salah satu grup rap, ya bisa dikatakan sebagai grup rap lawas banget tapi punya pengaruh yang besar ke musik rap hingga saat ini Sobat K. Nah ini salah satu personilnya adalah yang bernama Harry Sutresna atau Ucok. Ini juga menjalankan satu label rekaman independen yang dia beri nama Grimlock Records. Dan Grimlock Records sendiri ini secara sosiopolitik sama meleknya dengan kelompok hip hop sang pendiri yang kini sudah tidak aktif, yaitu Homicide. Grimlock ini punya penggemar fanatik yang bisa dikatakan juga memuja label dan sosok Ucok sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat dan gairah yang ditunjukkan oleh label ini. Rilisan Grimlock cenderung berkutat dalam ranah hardcore rap dan rock yang penuh dengan semangat keputusasaan yang dimengerti banyak anak muda di Indonesia, khususnya di era atau zaman sekarang di mana banyak anak muda yang mulai berani untuk speak up mengenai kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang adil ataupun juga kebijakan-kebijakan yang seharusnya juga mendapatkan perhatian lebih. Ini juga akan akhir-akhir ini juga banyak Gen Z dan pemuda-pemuda ini udah mulai banyak lagi dan lebih banyak lagi keberaniannya untuk melakukan kritik terhadap apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah ini Sobat K. Dan barangkali kadang ya, Harry juga kadang salah satu orang yang bisa dikatakan dalam menyampaikan sesuatu itu juga banyak terinspirasi oleh rilisan-rilisan yang dirilis oleh Grimlock. Ini juga adalah salah satu rilisan yang bisa dikatakan cukup penting untuk kamu kulik dari Grimlock Records adalah ada salah satu musisi rap ya bernama Doyce. Dia juga dia sempat merilis sebuah karya yang berjudul Oblivion Sobat K. Dan barangkali kamu memang cocok dengan musik hip hop yang agak kencang, terus kemudian juga, tapi Grimlock Records juga ada beberapa rilisan yang sebenarnya juga agak kencang-kencang banget tapi punya muatan lirik sosial politik yang bisa dikatakan relate lah dengan apalagi dengan situasi sekarang ya Sobat K. Dan barangkali kamu juga ingin untuk ngecek dan barangkali kamu belum tahu ya rilisan-rilisan ataupun mengenai profil dari Grimlock Records, boleh untuk kamu cek ke akun Instagram mereka di Grimlock Records ya Sobat K. Kamu coba cari di pencariannya Grimlock pakai C, Grim, G-R-I-M-L-O-C Records gitu Sobat K. Dan mereka juga punya website di mana kamu mungkin barangkali ingin untuk membeli rilisan mereka, baik itu merchandise, kaos, topi, ataupun kaset, CD, dan lain sebagainya. Mereka juga ada website resmi yaitu grimlockstore.id Sobat K. Dan barangkali kamu cocok dengan itu, kamu bisa mungkin sekarang lagi ngecek ataupun mungkin kamu coba dengerin rilisan-rilisan yang udah mereka rilis, dan barangkali kamu juga ada opini ya yang bisa disampaikan kepada Eri, boleh banget untuk kamu share opinimu. Dan juga sekalian barangkali kamu nge-share opini juga sekaligus minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng dengan Sobat K yang lain, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-K-Radio.

Sobat Gay, setelah tadi Eri ngobrolin tentang label rekaman musik independen di Indonesia, kali ini Eri nyoba untuk bergeser ya, membahas mengenai olahraga yang digemari banyak orang di Indonesia, hampir seluruh dunia sebetulnya, dan apalagi juga di Kabupaten Jember. Dan Eri sekarang mau ngomongin mengenai yang beberapa waktu lalu ini sempat menjadi persoalan ya di tubuh manajemen Persib Jember, yang ini ternyata informasi terbarunya kemarin kan ada seorang mantan pemain Persib Jember yang melayangkan gugatan ke APPI, dan akhirnya manajemen Persib Jember ini melakukan langkah untuk menangani persoalan tersebut. Dan ini ada informasi terbarunya Sobat K, yang setelah Persib Jember, dari manajemen Persib Jember memastikan persoalan dugaan tunggakan gaji pemain yang sempat disampaikan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI ini telah selesai Sobat G. Manajemen ini langsung melakukan penelusuran dengan menghubungi pengurus lama dan pemain yang bersangkutan setelah nama Persib kembali muncul dalam daftar klub yang digugat. Hasil cross-check menunjukkan persoalan tersebut sebenarnya telah diselesaikan sejak tahun 2023. Manajer Persib Jember, M. Solahuddin Amrullah, mengatakan pihaknya tidak ingin informasi yang beredar menimbulkan kesalahpahaman di tengah persiapan tim menghadapi kompetisi. Oleh karenanya, manajemen memastikan bahwa kronologi kasus tersebut kepada kedua belah pihak. Penelusuran dilakukan kepada manajemen lama maupun mantan pemain Persib Muhammad Zaka Mabruri yang menjadi dasar pengaduan APPI. Dari hasil penelusuran diketahui hak pemain sudah dipenuhi oleh manajemen lama sebelum Zaka meninggalkan Jember. Menurut Om Jo, sapaannya, sebelum Zaka pulang ke Lamongan, manajemen lama telah memberikan pesangon kepada pemain tersebut. Setelah persoalan pembayaran selesai, Zaka juga telah menyampaikan kepada pengurus APPI agar laporan yang sebelumnya diajukannya itu dicabut. Oleh karena itu, manajemen saat ini juga terkejut ketika nama Zaka kembali tercantum dalam daftar pemain yang disebut masih memiliki persoalan tunggakan gaji Sobat Ki. Ia pula menambahkan bahwa Persib telah mengirimkan surat kepada APPI untuk menjelaskan bahwa persoalan tersebut memang sudah tidak ada lagi.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih berada dalam program K Friday bersama Eri Alidavi sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Selain itu, kamu juga bisa minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng dengan Sobat K yang lain, biar supaya hari Minggu malam kita ini lebih bersemangat lagi. Nah, Eri juga mau mengingatkan bagi kamu Sobat K bahwa hari ini Minggu 13 September 2026, kumandang sholat isya akan jatuh pada pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang bersantai di rumah ataupun sedang dalam perjalanan, hendaknya juga bersiap ya Sobat K untuk melaksanakan ibadah sholat isya, agar supaya ibadah yang tepat waktu dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik Sobat K. Dan apabila kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan, sembari kamu mencari tempat ibadah terdekat, kamu juga boleh untuk share informasi mengenai traffic dan cuacanya ya Sobat K, ke WhatsApp K Radio tentunya di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong. Tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman. Yang penting...
13: Oh,

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Sebanyak 3.575 KPM PKH di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencairkan bantuan sosial tahap 3. Kemensos menangguhkan penyaluran setelah data penerima terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Koordinator Tim Kabupaten PKH Pamekasan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa penangguhan tersebut berdampak terhadap ribuan penerima manfaat. Namun, berdasarkan penelusuran dan verifikasi pendamping PKH di lapangan, Lukman menyebut tidak seluruh KPM yang terindikasi itu diketahui terlibat langsung dalam judi online.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya bilang MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah sudah mengarahkan 120 anggotanya untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta para camat untuk menertibkan dan melarang petani menggunakan aliran listrik baik yang bersumber dari PLN, genset maupun aki sebagai perangkap tikus di area persawahan. Edaran Bupati dikeluarkan merespon insiden meninggalnya ibu dan anak di wilayah Kasiman kemarin karena tersengat jebakan tikus. Sementara dari Januari hingga saat ini tercatat 11 orang meninggal karena tersengat jebakan tikus. Bupati juga menyinggung penggunaan dana desa tahun 2025 yang dapat dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman termasuk pendirian rumah burung hantu untuk membantu mengendalikan populasi tikus.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay History.
1: Hari Programmer dirayakan pada 13 September atau hari ke-256 dalam setahun. Hari ini bertujuan untuk menghormati programmer dan inovator yang membuat hidup kita lebih mudah dengan berinovasi dan merancang program. Pada tahun 2002, programmer Rusia Valentin Belt dan Michael Cherviakov dari Parallel Technologies mengumpulkan orang-orang untuk mendesak pemerintah Rusia untuk mendeklarasikan Hari Programmer. Tetapi baru tahun 2009, Kementerian Media Massa dan Komunikasi Rusia mengakui Hari Programmer sebagai hari libur resmi. RUU untuk menghormati programmer komputer ditandatangani oleh Presiden Dmitry Medvedev pada 11 September 2009. Hari Programmer menghormati pemrograman di seluruh dunia. Hampir tidak ada orang di dunia modern yang tidak mendapat manfaat dari layanan seorang programmer, baik itu transportasi atau obat-obatan, keuangan atau pendidikan. Pemrograman sangat penting untuk kelancaran fungsi setiap layanan.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Hihi. Kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Free Day sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sobat K, gimana nih? Apa aktivitas kamu di hari Minggu yang menjelang hari Senin ini ya? Karena ini udah menunjukkan pukul hampir jam 7 malam. Ini biasanya sih banyak orang yang bersantai di rumah, gak ngapa-ngapain gitu. Tapi juga ada mungkin Sobat K juga sedang berkumpul bersama keluarga, makan keluar, atau juga ya main-main ke alun-alun mungkin, atau juga saat ini sedang perjalanan menuju Roxy atau Lippo barangkali, mau belanja atau ngelihat-ngelihat apa ngapain, refreshing mata ya. Boleh banget untuk kamu share barangkali apa aktivitasmu, karena barangkali ya aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan juga meskipun cuma bersantai-santai itu juga barangkali diperlukan oleh Sobat K yang lain yang bingung malam ini mau ngapain nih Sobat K. Dan kamu boleh share mengenai traffic, cuaca, dan aktivitasmu juga. Selain itu juga kamu juga boleh banget untuk minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng dengan Sobat K yang lain ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Selamat malam, inilah Headline News. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Anggia Sibuan. Pemirsa, penumpang korban terbaliknya kapal Virgo Transport 8 kini tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah tiba, para penumpang langsung menjalani pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Salah satu kapal yang menyelamatkan penumpang, MV Haida, tiba di dan juga bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. MV Haida tercatat membawa 69 penumpang yang berhasil diselamatkan. Selain MV Haida, sejumlah kapal penyelamat lain juga akan menyusul bersandar di Pelabuhan Trisakti. Di antaranya kapal TB TCP yang membawa 6 penumpang dengan 5 di antaranya meninggal dunia, TB Mauhau yang membawa 16 penumpang dengan 1 penumpang tewas, dan 1 mengalami cedera parah, serta KM Cahya Bahari yang membawa 62 penumpang selamat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya menyebutkan seluruh proses evakuasi korban akan dipusatkan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
1: Alhamdulillah dari Pusat telah ini pengalaman saya terhadap di politik itu. Di dalam.
0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi belum bisa memastikan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam kapal. Namun Kementerian Perhubungan memastikan akan fokus terhadap evakuasi hingga seluruh penumpang kapal berhasil ditemukan.
2: Yang paling pasti bahwa saat ini kondisi memungkinkan untuk melakukan operasi di seputarnya. Ya, keberadaan dari para korban yang memang

0: belum kita temukan, yang sisanya sekitar 100 triliun tersebut. Mengenai kemungkinan ada perkiraan, ya kami belum bisa memperkirakan apakah ada korban yang masih berada di dalam kapal atau mungkin korban-korban tersebut berada di posisi yang agak jauh dari lokasi kapal.
1: Manifest sebenarnya berarti totalnya memang fix
0: 43 sesuai dengan penjelasan dan sesuai dengan data yang ada di pelabuhan pada saat keberangkatan dan sebelum 43.
1: Untuk langkah akan diambil selanjutnya apa Pak Menteri?
0: Kami pada saat ini adalah fokus untuk melakukan SAR sampai dengan seluruh penumpang bisa ditemukan.
2: Demikianlah Headline News kali ini. Prime Time News akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya aksi ke...
3: ...102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ini kayak tadi Eri kan sempat ngomong ya, kalau barangkali ada kegiatanmu yang boleh di-share ke Eri juga, dan ini ternyata ada sobat bagus, Sobat K, yang memberikan, apa ya, bisa dikatakan juga aktivitasnya, menyampaikan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Sobat Bagus di hari Minggu malam ini. Nah, ini ternyata Sobat Bagus sedang dengerin ke radio ya tentunya. Selain itu juga Sobat Bagus sedang ya mencari apa namanya? Rilisan-rilisan musik terbaru, sembari juga dengerin ke radio, karena barangkali kan ada tuh biasanya di musik-musik atau lagu yang diputerin dari K Radio ini barangkali juga masuk ke telinga Sobat Bagus. Dan ini juga ternyata Sobat Bagus request, atau bukan bisa dikatakan request, atau request itu bahasa Yunani-nya apa ya? Request itu diambil dari bahasa Indo, bahasa Inggris, kayak yang kalau diartikan ke bahasa Yunani adalah minta. Enggak dong. Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia memohon lah kurang lebih. Nah, ini juga bukan memohon, tapi kalau memohon Eri enggak usah. Kenapa jadi kacau banget ini? Ya intinya Sobat Bagus tadi minta Eri buat muterin satu lagu yang melekat banget ke telinga Sobat Bagus dalam beberapa kurun waktu terakhir, terutama ketika waktu itu kan sempat ada salah satu festival di Jakarta ya Sobat K, festival besar nasional begitu, yang ada kolaborasi dari musisi senior dan musisi baru, bisa dikatakan baru atau junior ya, yang ada beberapa musisi yang bertukar lagu tuh. Nah ini lagu, salah satu lagu ini adalah lagu yang dibawakan oleh Almighty Lord Dangdut, Raja Dangdut Indonesia, yaitu Roma Irama Sobat K. Jadi ada satu festival di tahun lalu kalau gak salah. Di festival itu Roma Irama memainkan satu lagu yang dia bawakan dari Malik and the Essentials yang berjudul Kumpul Bocah. Hihi.

Sobat Key, mungkin ada satu rekomendasi film ya yang bisa kamu tonton, karena ini kan juga menarik, menarik banget buat kamu tunggu juga. Ini mengenai film dokumenter Oasis Teranyar, yaitu Oasis Don't Look Back in Anger, yang menampilkan detik-detik Liam dan Noel Gallagher kembali berdamai untuk reuni tour bersejarah mereka pada 2025. Film dokumenter yang digarap oleh Stephen Knight tersebut ikut menyoroti bagaimana anak-anak abang adik musisi itu menjadi perekat dalam hubungan mereka yang sempat retak selama 15 tahun. Film yang tayang perdana di Venice Film Festival 2026 pada Sabtu 5 September 2026 yang lalu menampilkan proses rekonsiliasi dua bersaudara itu setelah perselisihan yang dimulai dari pertengkaran di belakang panggung pada 2009 di Paris, Prancis. Knight menceritakan momen saat Liam dan Noel tiba di pertemuan pertama mereka dalam 15 tahun guna menjalani latihan menjelang tour live 2025. Liam disebut langsung menggerutu ke arah pelindung akustik di sekeliling drum. Liam langsung menyanyikan lagu-lagu dengan gaya khasnya sebelum meninggalkan lokasi tanpa mengucapkan selamat tinggal atau sepatah kata pun. Namun begitu anak-anak Liam dan Noel yang sejatinya adalah sepupu itu bertemu, semuanya berubah. Anak-anak dari abang adik Gallagher ini sebelumnya tidak saling mengenal dan baru bertemu saat persiapan tur tersebut. Namun mereka berperan besar dalam memperbaiki hubungan orang tua mereka lewat interaksi alami selayaknya teman. Hubungan Liam dan Noel Gallagher yang kembali akur tersebut juga terlihat saat mereka tiba di Venice Film Festival 2026 dengan perahu. Keduanya sudah dinantikan penggemar di sekitaran venue pada acara tersebut. Berdampingan dari atas perahu, Liam dan Noel Gallagher melambaikan tangan kepada penggemar dari kejauhan yang menjadi pelengkap sensasi hangat di tengah cuaca cerah kota Italia tersebut. Reuni di atas panggung menuai pujian dan dukungan luar biasa, terutama saat mereka membawakan lagu-lagu hits bernuansa nostalgia era 90-an. Film dokumenter ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa band rock legendaris yang telah berkiprah selama 30 tahun ini mampu mempertahankan daya tarik yang begitu kuat, melintasi batasan bahasa maupun generasi. Seperti diberitakan oleh AFP, dokumenter Don't Look Back in Anger jadi bagian dari tren baru yang menguntungkan dan kini diikuti oleh banyak musisi sukses, yakni merilis tentang film tur konser mereka. Langkah ini memberi kesempatan bagi penggemar, terutama mereka yang tidak kebagian tiket, untuk merasakan pengalaman tur tersebut dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Selain itu, film konser ini menjadi cara alternatif untuk menikmati pertunjukan mereka dengan kenyamanan menonton di bioskop atau layar televisi di rumah. Film konser Eras Tour dari Taylor Swift pada 2023 berhasil meraup pendapatan kotor sekitar $260 juta secara global. Di sisi lain, Beyoncé juga merilis film dokumenter pada tahun yang sama dan mencatatkan keuntungan sebesar $44 juta, Sobat Ki. Meskipun Oasis dikenal kerap melontarkan kata-kata kasar, film dokumenter kali ini pada dasarnya merupakan hiburan yang menyenangkan dan membangkitkan semangat. Film yang tayang 11 September 2026 ini juga mengulas secara singkat situasi-situasi berat yang mereka hadapi seperti perpisahan grup pada 2009 dan masa-masa kelam bagi kedua bersaudara tersebut. Namun di sisi lain, film ini juga memperlihatkan sisi kerentanan mereka. Salah satunya menggambarkan pergulatan batin dan ketakutan Liam akan melakukan kesalahan serta keputusannya yang krusial untuk berhenti mengonsumsi alkohol dan rokok selama tur. Sementara itu, film dokumenter ini juga mengisahkan Noel yang berjuang mengendalikan emosinya saat memulai kembali konser tur setelah lebih dari 15 tahun vakum, tepatnya di Cardiff pada Juli 2025. Ini kalau ngomongin Oasis, Sobat K, emang salah satu band yang bisa dikatakan menjadi apa ya, banyak referensi dari banyak orang, jadi referensi bagi banyak musisi juga tentunya. Dan untuk ini ya, untuk Bang Noel sama Bang Liam, janganlah berantem-berantem terus gitu ya, karena berantem itu kan hal yang dibenci ya, dibenci Tuhan utamanya juga, tapi hal yang disukai setan. Emang Bang Noel sama Liam mau masuk neraka? Janganlah ya, karena kan kita sebagai manusia itu kan harus memegang teguh prinsip semua adalah saudara. Kalau dalam ini biasanya anak-anak atau orang-orang nyebut kabeh dulur. Asik. Nah, karena ini barusan Eri
bacain berita, bacain informasi mengenai film dari Oasis. Ini juga bertepatan juga ada salah satu sobat K, yaitu sobat Hana, yang juga meminta untuk diputarkan lagu Oasis yang berjudul Wonderwall.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Berbagai Etnik.
1: Rencong adalah senjata tradisional daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting ketika melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja. Senjata rencong ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, kebangsawanan, hingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

high school kids.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh nggak?
13: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Days.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: kopinya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat KI di hari Senin tanggal 14 September 2026. Di jam 6 pagi seperti biasa, KI Perspektif kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasinya. Sepertinya di pagi hari ini sudah mulai lumayan ramai nih Sobat KI, kondisi traffic karena hari Senin ini sudah mulai kembali normal ya. PJJ juga sudah mulai di hentikan, kemudian juga WFH pun juga seperti itu, dan para ASN dan anak-anak yang akan melakukan sekolah ya, berangkat sekolah di pagi hari ini sudah banyak banget. Di perjalanan juga terlihat ada banyak pesepeda motor yang

talk about. Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love menjadi lagu pembuka di K-Perspektif pagi hari ini yang lumayan hangat ya kondisinya. Tidak terlalu dingin dan sangat cerah sekali nih kondisi cuaca di siang, di pagi hari ini. Nah Sobat K, kita awali informasi pertama Sobat di K-Perspektif pagi hari ini. Masih terkait dengan update evakuasi korban di Kabel Virgo yang saat ini nampaknya dari Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas telah memprioritaskan untuk evakuasi korban sebelum mencari tahu penyebab tenggelamnya kapal Virgo. Informasi selengkapnya berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, saat ini tim memprioritaskan evakuasi korban sebelum mencari tahu penyebab kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak hingga terbalik. Syafi'i juga menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers pada Minggu 13 September sore kemarin, dan ia pun juga mengatakan bahwa terkait dengan penyebab dan juga rekomendasi apa yang akan diberikan tentunya masih nanti menjadi tugas dari investigasi KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Selain itu, Menteri Perhubungan yaitu Dudi Purwagandi yang hadir juga di lokasi mengembangkan narasi serupa. Ia mengatakan tidak ingin menyimpulkan sejak dini penyebab insiden yang menimpa kapal Virgo. Dudi juga mengatakan dari informasi yang didapat tim, kapal tersebut terbalik dan belum tenggelam saat ditemukan. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Syafi'i mengatakan kapal mengalami perubahan center of gravity atau titik berat kapal adalah satu titik pusat di mana seluruh berat dan muatan kapal ini bertumpu. Sebelum mengalami perubahan tersebut, kapal sudah melapor ke perusahaan.

kendaraan telah menghadapi cuaca yang tidak baik. Kemudian beberapa jam berikutnya, bahwa kondisi kapal juga mengalami perubahan center of gravity atau shigi dan juga kemiringan dari pihak kapal tersebut yang sudah mulai terlihat. Dan hingga saat ini ya Sobat K, operasi pencarian dan penyelamatan korban juga masih berlangsung dan tim berhasil mengevakuasi 113 orang termasuk 6 meninggal dunia. Salah satu kapal yang turut membawa korban selamat sudah tiba di pelabuhan di Banjarmasin pada kemarin sore, yang sebelumnya kapal Virgo ini dilaporkan hilang kontak sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk. Dan Basarnas dari Banjarmasin juga menerima laporan sekitar jam 4 lewat 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada jam 4:30 waktu Indonesia Tengah, kantor SAR mengerahkan tim dan peralatan untuk operasi pencarian serta penyelamatan. Tetapi dari lokasi tim SAR menuju titik lokasi terakhir kapal membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Kondisinya memang saat ini dari Basarnas masih melakukan evakuasi dan itu menjadi prioritas utama dari Basarnas juga ya Sobat K, bersama dengan para relawan dan dari pihak kepolisian, Basarnas dan juga dari pihak terkait saat ini juga telah membuka posko terpadu terutama untuk keluarga-keluarga dari korban di kapal Virgo Transport 8 yang mungkin mencari tahu keberadaan keluarganya, identitas, ini juga masih terus dilakukan Sobat K.

0: Masih di K-Perspektif, Sobat K. Di pagi hari ini, satu single dari Yovie and Nuno, Tergoda Bidadari, baru saja diputarkan ya, menjelang di jam 6:30 pagi, Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini juga update terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang nampaknya semakin meluas. Titik api kini telah merembet hingga ke tepi Jalan Raya Malang Lumajang, tepatnya di sekitar pos Jemplang Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dalam video yang beredar, kondisi kobaran api membesar tepat di pinggir jalan penghubung Malang Lumajang, di mana kepulan asap tebal dan hembusan angin kencang membuat api nyaris menyeberang jalan menuju arah Jemplang, di mana akibat kondisi yang membahayakan tersebut, akses jalur darat yang menghubungkan Desa Ngadas, Kabupaten Malang menuju Desa Ranupane, Kabupaten Lumajang terpaksa ditutup sementara untuk publik, di mana kebijakan ini juga diambil untuk memprioritaskan mobilitas armada pemadam kebakaran. Titik awalnya terpantau di Blok Watangan dan Blok Watu Gede di Probolinggo, tetapi angin kencang pada Sabtu 12 September sore yang lalu membuat api bergerak cepat ke arah barat menuju kawasan hutan pos Jemplang, tepatnya di sebelah selatan Bromo Hillside. Petugas gabungan saat ini terus melakukan upaya pemadaman dan Polres Malang telah mengerahkan truk tangki air untuk menyuplai kebutuhan pemadaman dibantu armada dari Pemkab Malang, PT Pindad hingga PT Bentul. Selain memadamkan api utama, petugas juga melakukan pendinginan pada sisa bara dan memotong dahan pohon agar tidak kembali berkobar dan memicu titik api susulan. Sebelumnya, kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup dari seluruh aktivitas wisata menyusul kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda di kawasan tersebut. Api yang muncul pada Kamis sore di Savana Pengol, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kini telah merambat hingga ke Bukit Teletabis Gunung Kurusi di kawasan Jemplang, Malang. Dari Kepala Balai Besar TNBTS, yaitu Rudianta Cahyanugraha juga mengumumkan bahwa penutupan tersebut berlaku mulai Sabtu 12 September hingga waktu yang masih belum ditentukan. Dan hal itu juga diumumkan melalui pengumuman resmi. Sehingga ini juga imbauannya ya bagi masyarakat yang ada di sekitar tidak mendekati lokasi kebakaran dan mematuhi arahan petugas di lapangan, di mana saat ini memang kondisinya angin masih cukup kencang sehingga kewaspadaan masih harus tetap dijaga. Dan ini juga penutupan tersebut sangat-sangat diperlukan apalagi untuk masyarakat yang akan melakukan pendakian maupun wisata di daerah Bromo, apalagi di daerah Bukit Teletabis ya, dan Hillside Bromo. Ini dilakukan penutupan sejak Sabtu 12 September dan sampai batas waktu yang sampai saat ini juga masih belum ditentukan karena kondisinya juga masih meluas titik api yang terjadi di Gunung Bromo ya, di mana informasinya sudah sampai di pinggir jalan penghubung Malang Lumajang. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali Sobat K. Semoga segera dipadamkan ya kondisi karhutla yang ada di Gunung Bromo.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Teh jus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio, masih di K-Perspektif pagi hari ini, dan nampaknya kondisi trafik lagi padat di wilayah lingkar kampus. Ramai banget ya, banyak banget yang sudah mulai melakukan aktivitas, yang berangkat sekolah, berangkat kerja, atau yang nganterin anaknya. Ini banyak banget sobat K, jadi hati-hati selalu ya yang OTW atau melakukan perjalanan di pagi hari ini. Dan bantu update ya bagaimana kondisi trafik di beberapa ruas jalan, kalau ada beberapa kepadatan di Kabupaten Jember ini di beberapa ruas jalan, boleh share ke WhatsApp K-Radio ya di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Good morning, we're at 2.9
2: K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K, ini masih berkaitan dengan gelar Pilkades Rentak 2027. Dari pemerintah Kabupaten Jember memastikan bahwa pemilihan kepala desa atau Pilkades Rentak yang akan digelar di 161 desa pada 2027 mendatang. Dari Pemkab Jember, DPRD kini mulai mematangkan anggaran, tahapan, dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Dari Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, pada Sabtu 12 September kemarin juga mengatakan bahwa persiapan Pilkades Serentak 2027 telah dilakukan sejak dini, termasuk pembahasan anggaran serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Menurut Budi, Pemkab Jember dan DPRD telah menyepakati pengalokasian anggaran untuk Pilkades 2027 dalam APBD, di mana besaran anggaran nantinya disesuaikan dengan jumlah pemilih di masing-masing desa. Tetapi, nominal anggaran secara pasti masih belum ditetapkan karena pemerintah masih menunggu hasil pendataan pemilih melalui proses pemutakhiran data di masing-masing desa. Selain anggaran, regulasi pelaksanaan Pilkades juga tengah dipersiapkan, di mana Komisi ADPRD Jember saat ini membahas regulasi terkait desa, sementara Pemkab Jember menyiapkan perubahan pengaturan bupati tentang Pilkades. Perubahan perbup tersebut saat ini masih dalam proses fasilitasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jatim. Untuk tahapan pelaksanaan, Pilkades akan diawali dengan pembentukan panitia Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di masing-masing desa. Pembentukan panitia tingkat desa baru dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkades serentak. Yang sebelumnya, pemerintah juga akan membentuk panitia Pilkades tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Jember bersama Forkopimda serta DPRD akan melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan Pilkades untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan demokratis. Dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, Pemkab Jember berharap Pilkades serentak di 161 desa pada 2027 dapat berlangsung lancar serta menghasilkan kepala desa yang mampu membawa perubahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

0: 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, sejumlah kepala desa yang masa jabatan yang berakhir pada tahun 2027 mengusulkan perpanjangan masa jabatan tanpa melalui pemilihan kepala desa. Aspirasi itu disampaikan saat audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pekan lalu. Perwakilan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan menilai perpanjangan masa jabatan dapat menekan biaya pelaksanaan pilkades dan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Selain itu, mereka berpendapat keberlanjutan kepemimpinan desa dapat menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan di tingkat desa. Para kepala desa juga meminta agar ketentuan penunjukan penjabat kepala desa dari kalangan aparatur sipil negara ditinjau kembali. Menurut mereka, jumlah ASN terbatas dan dapat menambah beban birokrasi. Saat ini masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu 8 tahun dengan maksimal 2 periode jabatan. Hingga kini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri belum menyampaikan sikap resmi terkait usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu. Bisa mengenal headline news, untuk saat ini Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat K, kembali di K Perspektif. Di pagi hari ini masih bersama dengan Raviana sampai jam 12 siang nanti Sobat. Dunia olahraga prestasi menghadapi tantangan baru. Ini bukan sekedar mencari lawan di arena ya, tetapi juga berebut perhatian anak muda di tengah padatnya aktivitas sekolah, media sosial, hingga game online. Kondisi itu membuat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jember harus mencari cara agar olahraga tetap menjadi pilihan menarik bagi generasi muda sekaligus membuka jalan jauh lebih lebar bagi lahirnya atlet-atlet yang berprestasi. Dari Sekretaris Umum KONI Jember, Panca Hidayat menjelaskan, penyusutan atlet muda paling terasa ketika memasuki jenjang SMA, di mana beban akademis yang meningkat, persiapan masuk perguruan tinggi, serta perubahan lingkungan pergaulan membuat sebagian pelajar mulai mengurangi porsi latihan. Sehingga banyak orang tua dan siswa yang akhirnya memilih fokus pada nilai rapor dan bimbingan belajar, sehingga waktu untuk latihan intensif tersita. Di mana kondisi itu juga diperparah, di mana atlet yang sejak SD mendapatkan latihan berat sehingga rentan jenuh ketika memasuki usia SMA jika pembinaan tidak dibarengi aspek rekreatif. Karena itu, KONI Jember memilih tidak berhadapan dengan perubahan zaman, termasuk keberadaan game online. Melalui pengurus cabang atau Pengcap Esport Indonesia Jember, bahwa kegemaran bermain game ini justru diarahkan menjadi jalur olahraga prestasi yang lebih terstruktur. Upaya mengenalkan olahraga ini juga diperluas ke ruang yang paling dekat dengan remaja, yaitu media sosial dan sekolah. KONI mendorong atlet serta pengurus cabang olahraga aktif membuat konten di medsos mulai dari